Boleh benarkah nih, memang boleh re bermain sekali. I barong ikut main arna berani kuah. Pemewa tahu barong yang lutina. Sama i orang hai bisa meniti me mai sama berapa kerabi. Enak arna berani kuah. Ya dapat ikut kena olu. Kau bapa benar benar ahini miao ikut apa orang ikut mai ena arna bereni kuah. Rahire wa singani kuah, singani zakozakon nahi ena singani orang ni maahan nahi ena nama ki ikuake ena singa ampuni ina au ba Happy Mother's Day biro ikuake be miao au soha ina toba rong ikut mai Dunedin Moraya. Na valo hei ototahi toa marama moraia nui akina ni osubahare ikua thokotoko nahi ena buku ni singa ni uranga ni maaka vei mia uranga vei adhini pahayalo hatutunga ena bono hai ototahi au wahanui ni re ukua kena wa Happy Mother's Day vei mia au thoko iko ena arnavire ni kua hiasa me bonga pitha miniti me dhapa iko kina ya uoni vina numia na sere ka wana numi vina numi uha kewe ira au dhoha marama ina rasema iku mai kara vaharorongo iku mai na pipa nanga mia vaharorongo iku mai kina oruba wana nui ira iku wake ena arna bira nikua.

Keva ka kong anreva na veibuke, mombiuta na tabako, seko kila en dua tale en anreva, sa tu vakarao na tangata Atumoto Trust me veibuke. Ningiri mai, ena saiva walu, saiva saiva, vitu rua vitu, va tolu va.